0: maka mwanyi hende babi mapavela nchanyo wari babi no kwanyi haria de zora yo hiu yoli kanene mulapona mahumo tene
1: Radio Msambika Nampula
0: Nilipele lapahi minutu mitanamshese kala wira vani mpanya ni anede zora yu hiu ni minutu mosa vowe nukumherini laka ikomasa huu nikale laka ni mosa wampula no nera humuradi no suwe la ikale losawe sora tela masipu ayo nga haya ni mwiwe luwa